0: Bom dia.
1: Bom dia, Mulbalaka, bom dia.
0: Sama ta kora mo la mulu pale.
1: Tena kini hena ponifasi ukelementa mraapela wana kuhusi waki digitendeaka.
0: Owa ni wendera ne vanshava.
1: Owa nina ndrera vava kinoone kwiri. Ana mami yala wari mape ala kinjaye yova.
0: Mwakatho.
1: Mama mrimu yala mohoma Mulbalaka.
0: Eheri mo macho kwela.
1: Orate enesha.
0: Ula, ya no ti, por yo no ti un cuento.
1: Un tomate arriba, cántate ahí, vele.
0: Pero entonces no mata carrón, güey.
1: O matan, creo yo, de lo que no, mumula.
0: Ay, yo.
1: ¡Ay!
0: Yo voy a entonces no puedo morir para ahí.
1: Es que me hago ahora un lima, no me queremos ir a España.
0: No, hija.
1: ¡Oh! Que no, que no, que no, que
0: Oh, nak kaya, nak ni salam apa?
1: Insyaallah mau pakai nama kan lah. Amalan kalau ya tuh ya pilih lah pakai nalia. Punya tangga kerana kawala. Nama ni semua beri yang losowa. Mulut pelajar kata tahu tu kelemen temurapela. Singkota bawa mulut pelajar.
0: Kias kuala toko ini abu nifas yo mana amurapela bundia.
1: Bundia.
0: Kiri gua kira apa ni lima nuki nuhia. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Sama tak kau rami?
1: Kemera wang kopova, pero yulu tinno.
0: Wang kopo hoja salama wani go.
1: No silili ya salama.
0: Sino
1: Kau
0: tu
1: usto tiwi wana ve.
0: Masino wakamwakani. Ay, ramu hamu ramu nelava ya yenve kereditu. Bon dia.
1: Buen día, Radio Cumbrate Mozambique.
0: Nsama takora mi.
1: Antonio, ni mwana lili ya kumele okurane wana makugaga.
0: Owani go.
1: No, shule siyo salama tu, mazua yao tu.
0: Masua.
1: Mazua tu, notawa mzuruko.
0: Varisho we.
1: Kira kura vado wano kugaga na era kurusuta lo ama mali vari vye. Mashandi tu lohane ya santu.
0: Wama mali go.
1: Ekor orang mana mana kalau yang guru beri aja kan?
0: Nar, kira oke?
1: Ah, kau, ekor orang kurang ni lah. Kalau kata orang rojo pun.
0: Ah, ekor orang kau tak kira?
1: In, toh kan antara guru sendiri orang mana ni lah toh. Kita apa? Kita apa sih?
0: Ovekan ni wa pururu.
1: Wa puru kopi ya.
0: Ah, kopi ya.
1: Ah, oh anak itu kopi ya oh.
0: Ah.
1: Eh.
0: Oh, mata karang walau lo.
1: Oh, kata orang kerana kerja tetap, kerja mana mania, lada, macam mana orang lelaki malah sih.
0: Anak bani salam apa muna kan tu?
1: Isteri muda apa cerita? Kenapa kamu arah kaya orang nak kurang jalan aku luar dia mana mahu lele? Bukan tapi isteri muda arah kerja orang ada aku pelak orang kalau mama uye, alele anak mara ene. Kawan isteri muda anak aku mukum air so ni, dilo, velodia, ni sahera. Kuje ki salamu to kaba ka ujeni Emanuele ankala wa buru runza nzuri kana generale kaba ngira to vizi nywa ka uneru ku studio kaba hi salamu hata hata si wa Selemani kwaro taru wa kala yumba rarani au nginali yala tole ka salamu kaba ka mamja ankala wantena va zonto nana yiki na mwa hene au do eru mate puto radio iyo himpa la ruli kari ni peru maga poleto niyo ntumale la babo tukayerka kina akula
0: ko shukrela

0: Bon dia.
1: Bon dia, tata.
0: Selamat korang mula, tata.
1: Asimono mana nak cakap yang mana aku mukhikati warai kularanya mau.
0: Owani wo.
1: Owani nomor ada leda tu nong mana?
0: Ada kularanya kan lah.
1: Ala beri dia kala.
0: Yau hakalai.
1: Iya, doa cepat wina.
0: Ayo wina rata.
1: Kompe la video blog padole.
0: Ayo. Van shaman taruwa ne risha weva.
1: Ah tata me va kero ka suni va ki kwesere mka swa karno pahi.
0: Ah pachara masuku.
1: Only we hana we heya.
0: Muche ke da thapa chero huria va.
1: Tata kona ku vento. Ayo, lo menjo kana ke mweli wo.
0: Mweli wayo.
1: Ayo.
0: Panto ari mata ho.
1: Kero mata tata va.
0: Ara va ni salamu va.
1: Salamu kenapa jara rekulwa kaya okalarenya Sapa yaga mara gawa anama sanita Mroko raka mara mwahiyu Tata aga muntere Manu aga albano samario Na chupatanya aga pahuma wera kashavye liyawo Akere Miya kemali lao tata
0: Yashkula tata bo
1: Miya kwa shukurla tata giru nuwa shukuru
0: Asanti
2: Etaka sisa
0: Na rumuhika temutete ware kulurainya. Re kulurainya thona wipe. Nkahaya. Rumi sipona re kulurainya va. Owani omuhikati.
3: Este é o Recurainha, a falar sobre o dia da vila de Mecati e sua origem.
0: Bom dia.
1: Bom dia, Almano.
0: Salama kai hali manu.
1: Oradi yo manu.
0: Orera uno munna kaka waniwo.
1: Wanno nice nice. Salama.
0: Amata korra misina naya.
1: Mwero kurani mata yo kokoshiani.
0: Epari yo we?
1: Epari yo kokoshiani regule wela.
0: Ah kokoshiani.
1: Ah.
0: Nka haya. Vansha bwa ni ndera neva.
1: Vasiva ni va kireva te va ki wa mi tere wala bonte ke mpaka va.
0: Ah masi. Oni to korra treni.
1: Ora tren ni kisibili ora tren ya manu.
0: Kem kutubu wa nari?
1: Nari, kana kwa tarangi fajara.
0: Isalamu nawa han.
1: Isalamu mi vaki nawa ha ambe sera ga wa kana nyola. Kawe la kapu to ka kanda shona si. Amara kana merti kana arsina. Masaka parata ka eltere. Mawaka Corneli mama ka Laura. Papa ka juwa nsi no sule siwa kanle ni wara kinne wa isalamu ma para ta ka lan sile ne mira kana yin sile kin na ha
0: ko shi kula
1: ta bu manu ko shi kuru
4: vonu imala no tempo coloniale ae
0: re kulu rainya wan

0: la pua hu yo tene va va ni pu nyari sinkora e panyale panyale nove ke la hu ni va e pole anyu ren la i hapari
1: precisumo.

ako tike lo turi ka hiki no hone o tike lo wani ka hiki no hipa bele ba masi hari e wato ni rasa i e ni rasa i a wa wata so wato wani a kitike le ka lo iwe to mukale lo ako hete sana engi kali hai labo so kopela no othola ki no othola masi hari e yo Ndiri kana naka sotele Ini mana ni hawa singi mpwanya Flexible